0: sudah, ya sudah. Darahnya minta wasit. Maku enes musim dinas.
1: Aduh, people Jesus.
2: Akuma FM 87.9 Kumasi.